ada nujun asal kalsar motor asal ada isoh. Kareng ada wan kerna.